0: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo, wakileta pangana.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Tachotos, wanyama, nyahunyo, nyahunya.
0: Nyahunyo, nyahunyau. Na mbusi na lion, Radio Jambo.

0: leta pangana.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
1: Tachotos, wanyama, nyahunyo, nyahunya.
0: Nyahunyo, nyahunyo, na mbusi na lion. Radio Jambo,